ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི
ᱡᱮᱨᱮ ᱥᱮᱵᱟᱭᱮᱱᱟ ᱛᱮ ᱠᱚᱱᱫᱚ ᱦᱮᱢᱟ ᱛᱟᱵᱮᱜᱮ ᱛᱟ ᱱᱡᱮᱴᱟ ᱠᱚ ᱛᱚᱛᱟᱝ ᱡᱚᱥ ᱡᱚᱨᱚ ᱟ ᱟᱝᱜᱟᱨᱥᱚᱱᱫᱤ ᱭᱩᱝᱠᱨᱚᱝ ᱱᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱢᱵᱚᱱᱤᱱᱟ ᱛᱟᱢᱵᱚ ᱛᱮ ᱥᱟᱝᱟ ᱪᱮᱞᱟ ᱪᱟᱫᱟ ᱡᱮ ᱫᱢᱟᱱᱤᱱᱟ ᱫᱢᱟᱛᱮ ᱦᱟᱢᱟᱱᱟ ᱡᱟᱡᱨᱣᱟᱥᱭᱟ ᱡᱚᱨᱚᱣᱟ ᱛᱮᱨᱮ ᱛᱤᱱᱫᱤᱞ ᱦᱮᱢᱟ ᱛᱟᱵᱮᱜᱮ ᱛᱟ ᱱᱡᱮᱴᱟ ᱡᱤᱠᱟᱡᱮ ᱛᱟ ᱛᱚᱛᱟᱝ ᱡᱚᱥ ᱛᱮᱫᱟ ᱥᱮᱡᱟᱡ ᱟᱱᱤ ᱪᱮᱡᱮ ᱛᱚᱛᱟ ᱡᱮᱥ ᱛᱮᱱᱤᱫᱟ ᱛᱟ ᱠᱚ ᱪᱤᱠᱵᱟ ᱪᱟᱱᱤᱭᱚ ᱛᱮᱱᱮ ᱪᱷᱟᱵᱟ ᱛᱮᱞᱟ ᱛᱮᱱᱤ ᱟᱱᱤ ᱥᱮᱡᱟᱡ ᱠᱟᱥᱞᱟ ᱟᱱᱤ ᱞᱚᱥᱞ ᱛᱚᱛᱟᱝ ᱡᱚᱥ ᱪᱤ ᱢᱟᱛᱮ ᱵᱟᱨᱮ ᱱᱡᱮᱴᱟ ཁྱི ཕྱད མ ཐན པ རེད ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི

0: ཁྱི དང ར སླ ར སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ kila soba. Tene zorba trapo jeji meba. Tene mege gane xena jik becha yena gansu zenden jeba dan, zenden jobje dan. Teme gita jik gyur nyanga la soba. Zo chewa cha ma jasake, menten tete. Tene je gane xena jik cha jaju la soba. Daga jazurgo.
1: Ore, daga.
0: Cha jaju la. Tene cha xe ma meje dan. Tetan te la soba ge jutab tenjo. Tene lungxie chewa ge da 자긴 차롱 내족 말에 자긴 도와게 내이나 되네 다른 게 공로시바나 이 세근 건데 제나 세 주진 변하지 당가서 샤 말아서 봐 샤콜라서 보고 샤콜라서 봐 되면 그지 삼아 소수 예가단 추바게 세 주단 된바 졸라 주단 된바 된데 된죠 졸람 건데 제나 졸람지 르셈 타보 녹이라서 봐 배차이게나 간도 거스나 long jutabla junam mekhong zhob nesa de zhe yore ji kangban zhe jina secha debo mesa ma temtem ri sa deni kusumbo ndugi la soba deni ji romo zong zhe jina ji susu semna la baba ji njamnye ge royang la soba deni nye jo deni roban zhe jina rang lo dan tunba ge zhobo deni nyamda ge jan zha hi lulu win semkhan debo zoli ge cho zho rugo ma goyang bo zho lulu zon duji ge deni zho ji Dema do ji zho long do go ge ya xie, jik mga ge, jik tenzhe zhi san tis nying la soba mde, tene chakhi na panru go, tenzhe di gyo lam di sem gamo yon jo, debo yin jo, lebo yin jo, tenzhe ge nesan do jo, gyo lam. Tene me ge ngon de xie na, jik aga songa la soba, aga jeba la soba, deme ge ji long do do jo la soba, deme ge jik jie ngon de xie na, tene tab debo ngon de xie na, bena nungtsu, horme se ro go, nungtsu la soba, long san de so ga jo. Deme ge long duba dukyo, tene je xiukchi age nyeng made la soba, tenze ge lanyen nyayo na meza la soba jajyo. O tenze gane, gyuna tene chakhi ge nede, jene ngongo zo jitang, menju zo jitang, tenze gane pendo yoyoba. O tenze rito.
1: Lasa, lasa.

0: Sinkin apa tu kungkamza? Ngah lecith ojong ba hilan namja ye. Tada lenje ni sen gusukan dana. Pujang longchai nyamchai le kong kangui longchai ta pujang pemzu kangui nyamnya si bi cangbu yang si bi lengro lecithi. Lecith gomen apa tu? Nangchu rumba sampai tuanro lapa bi lengro melay hawan pemzong ki lecith tambut sembari. Tereng lecith apa tu? Nangchu rumba sampai tuanro lapa bi lengro melay hawan pemzong ki lecith ni bat sembari.
1: Daga yo ne ina shoya, lo shong shong bu gu du zu la ya, da jian zhar qi li pe zai wu ya, lu zhou lu ya ru gu zi gong ya, mi ta si jin ru lu zor xi ya, xia ni suang da ge gong zhar na ya, ma yin xiong nam la di xiao da ya, lu ko mi xi dun zhuo du da ya, si xin le zhang ka zhan ba tang ya, zhang da pe de ga xi Ba zu ya ta ma du la mo pem ding xi ya pa la xin xie bu ma la tong ya xia de an zi la du tong ya du la me xie long ma la tong ya nian la

0: Avi para hamshi ya mago lola dale mi sin dagi yila tetar sho ni jilo ni bo tamsel tro ni lo bo ni wo ki chu yar yu ke sha tha yi jar wo ka che di di mo chem kha mar bo me le ta chem yu ngo mo sho le le na ri jar wo go sa sha do ju ta sho tha ma da sa sho tha on du chu lo ja ma ke di la la ko an de ko di do te ko di ngo yi kom te ton che ho chu ho ri ka li man tu tu ton ho ki do man tu tu ton di di mo wa de che ho chu ho ri la li di yi ke chen ga sa nya ta ta te man tu tu ka ton shi shi do te ton di ge wa de che ho ri do ti pa ka ra ho ri do ti pa
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ tamar so chala hindu ton so na ni kal ma ndu ton le ton de di di ko so so ba tab di di na ni ki ton da la hes ona sam no de ko di me ta ta ro ti ki mi ti du la me che lo ma to par la che je pou ma chin na jap cha a long da se di chin ni ke la ko shin du chi tu gon da se di na chin ni ke shi re di go nga ta ba shi ni chin ni ki der bu ka te chok shi ni te da shi di a na der bu du la ti de mo shuwa shi ju pe go le me na na ni pa ma te ki ku pi bi so ba ta sam no ma te ka ga di di da cha da gu pa ni le so po to te to ngi go shi sam no ma te ka ga ri go ma te ki ti bi du ro bi ma te ka gomba tse ke tawa rindong yoshu mtse kakari nye shewa kakari jang sang rinsa da nga ndaga xion nye yu ngodro gohi mada lo na ngodro gohi mada lo darzo xianpo gohi mada mingna xianpo gohi mada ansha xianpo gohi mada shu gewa wun nga teri doxi da

아텔라디에타야 Ngi tamshu o mebi tundu la ya Nga tamshu tsu obsa me diri ya Ngi keba